Dengar di seluruh kepulauan Republik Indonesia dan di mana saja siaran kami ini dapat didengar. Penyiaran Danita Das dengan semua staf dari Seksi Bahasa Indonesia mengucapkan selamat pagi dari studio di sini kepada semua pendengar kami. Ikutilah beberapa acara yang kami sajikan untuk pagi hari ini. Siaran kami ini dapat Anda ikuti setiap hari melalui Ria Gelombang 15.260 kHz pada jam 7 sampai 8 waktu India, yaitu 8.30 hingga 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Acara kami untuk pagi hari ini adalah sebagai berikutnya: setelah warta berita lagu instrumentalia, komentar, lagu rakyat India, acara spotlight, lagu-lagu India, dan akhirnya acara esok harinya. Di sini siaran luar negeri Akashwani Seksi Bahasa Indonesia. Sebagai acara yang pertama, kini ikutilah warta berita. Warta berita disampaikan oleh Anita Das. Sari berita penting. India menyatakan keprihatinan mendalam atas pembunuhan sebanyak 30 warga sipil dalam penindakan brutal terhadap demonstran di Jammu dan Kashmir yang diduduki Pakistan, menuduh Islamabad menggunakan berita palsu untuk menutupi pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Perdana Menteri Narendra Modi melakukan percakapan telepon dengan Amir Kuwait tentang perkembangan situasi keamanan di Asia Barat. PBB memperingatkan Afghanistan berisiko menciptakan generasi yang hilang karena 3,8 juta anak perempuan masih putus sekolah. Dan di Australian Badminton Open, M.R. Arjun dan Hariharan Amsa Karunan dari India melaju ke babak kedua ganda putra di Sydney. Warta berita selengkapnya. Kementerian Urusan Luar Negeri kemarin mengakui beberapa laporan tentang kebrutalan polisi yang parah di Kashmir yang diduduki Pakistan, di mana beberapa demonstran telah tewas dan banyak yang terluka. Ditambahkan pula, India berharap komunitas internasional akan meminta pertanggungjawaban Pakistan atas kesalahan dan pelanggarannya. Berbicara kepada media di New Delhi, jurubicara Kementerian Urusan Luar Negeri Randhir Jaiswal mengatakan bahwa New Delhi terus melihat pola berita dan video palsu yang berasal dari Pakistan. Jaiswal menggambarkan hal itu sebagai upaya putus asa Pakistan untuk menutupi kegagalannya sendiri dan mengalihkan perhatian dari pelanggaran hak asasi manusia. Lebih dari sebanyak 30 orang tewas dan sekitar 200 lainnya terluka dalam bentrokan antara demonstran dan pasukan keamanan di Jammu dan Kashmir yang diduduki Pakistan. Ketegangan di wilayah tersebut meningkat setelah pihak berwenang melarang Komite Aksi Bersama Awami, sebuah aliansi masyarakat sipil terkemuka yang telah memimpin protes atas keluhan ekonomi dan politik di Jammu dan Kashmir yang diduduki Pakistan. Perdana Menteri Narendra Modi melakukan percakapan telepon kemarin dengan Amir Kuwait Sheikh Misal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah. Kedua pemimpin bertukar pandangan tentang situasi keamanan yang berkembang di Asia Barat. Perdana Menteri Modi menyatakan keprihatinan mendalam atas meningkatnya ketegangan dan menegaskan kembali kecaman keras India terhadap serangan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Kuwait. Dia mengulangi seruan untuk deeskalasi, dialog dan diplomasi untuk pemulihan, perdamaian dan stabilitas secepatnya. Modi mengucapkan terima kasih kepada Amir Kuwait atas perhatian pribadinya terhadap kesejahteraan dan keselamatan komunitas besar India di Kuwait. Jeddah yang rapuh dalam permusuhan langsung antara Israel dan Iran tampaknya bertahan kemarin meredakan kekhawatiran akan kembalinya pertukaran lintas batas skala besar yang telah menimbulkan kekhawatiran di seluruh Asia Barat. Media pemerintah Iran melaporkan upacara pemakaman di Tehran untuk personel pertahanan udara yang tewas selama konfrontasi baru-baru ini. Sementara pejabat Iran menegaskan kembali bahwa setiap deeskalasi akan membutuhkan penghentian operasi militer Israel di Gaza dan Lebanon. PBB telah memperingatkan bahwa Afghanistan berisiko menciptakan generasi yang hilang karena hampir 3,8 juta gadis

di luar sekolah kerana pembatasan yang diberlakukan oleh Taliban. Dalam pidatonya di Dewan Keamanan PBB, pelaksana tugas Kepala Misi Bantuan PBB di Afghanistan, Georgette Gangun, mengatakan bahwa diperkirakan 3,8 juta gadis berusia antara 7 dan 18 tahun masih berada di luar sekolah, termasuk lebih dari 2,6 juta gadis remaja yang dilarang mengikuti pendidikan menengah. Gagnon menyatakan bahwa pembatasan berkelanjutan terhadap perempuan dan gadis memiliki dampak jangka panjang pada pembangunan sosial dan ekonomi Afghanistan. Sejak merebut kekuasaan di Afghanistan pada tahun 2021, Taliban telah memberlakukan pembatasan terhadap perempuan dan gadis Afghanistan, termasuk melarang gadis-gadis untuk bersekolah di sekolah menengah di atas kelas 6, melarang perempuan untuk belajar di universitas, dan memberlakukan pembatasan pada pekerjaan dan akses ke ruang publik. India telah mengkritik keras Pakistan di PBB karena menjalankan pabrik kebencian terorganisir yang mengeksploitasi terminologi agama untuk menumbuhkan permusuhan permanen terhadap India di antara warganya. Berbicara di sesi Dewan Keamanan PBB, perwakilan tetap India untuk PBB, P. Harris, mengecam Islamabad karena menyebarkan disinformasi yang disponsori negara dengan melabeli kelompok militan yang beroperasi di wilayahnya sendiri sebagai Fitnah Al-Hindustan. Duta besar tersebut menargetkan karena kerangka politik Pakistan dan peranan dominan yang dimainkan oleh militernya dalam pemerintahan menunjuk pada amendment konstitusional baru-baru ini sebagai indikator jelas dari perluasan dominasi militer atas otoritas sipil. Dia menegaskan bahwa Pakistan memiliki rekam jejak yang panjang dalam meminta pertanggungjawaban negara-negara tetangga ya atas kekurangan internal ya sendiri. Akademi Sains Nasional India, INSA, menyelenggarakan pertemuan pertama Forum Akademi Sains BRICS 2026 tentang AI untuk pembangunan berkelanjutan secara virtual. Kementerian Sains dan Teknologi mengatakan bahwa pertemuan tersebut diadakan di bawah naungan pertemuan ini mengusung tema pemanfaatan kecerdasan buatan AI untuk pembangunan berkelanjutan dan penguatan kerjasama negara-negara global South. Acara ini mempertemukan akademisi sains dari 10 negara, yaitu Brasil, Tiongkok, Mesir, Ethiopia, Indonesia, Rusia, Afrika Selatan, Belarus, Nigeria, dan Vietnam untuk memajukan deklarasi bersama mengenai pengembangan AI yang bertanggung jawab dan berkeadilan. Pertemuan tersebut menghasilkan rancangan deklarasi tentang AI untuk sains dan pembangunan berkelanjutan serta kesepakatan mengenai infrastruktur komputasi bersama, platform data kolaboratif, dan model AI multibahasa. Di Amerika Serikat, ribuan imigran terampil akan mendapatkan keuntungan setelah seorang hakim federal membatalkan usulan biaya visa H-1B sebesar $100,000 Amerika Serikat dari pemerintahan Trump dan menyatakan kebijakan tersebut melanggar hukum. Hakim Distrik Amerika Serikat Leo Sorokin mengeluarkan keputusan itu menyusul gugatan yang diajukan oleh 20 jaksa agung negara bagian dari Partai Demokrat. Gugatan tersebut menentang kebijakan yang diumumkan oleh Presiden Donald Trump pada bulan September tahun lalu yang bertujuan menaikkan biaya permohonan visa H-1B dari sekitar $2,000 Amerika Serikat menjadi $100,000 Amerika Serikat. Biaya tersebut rencananya akan dibiarkan oleh pemberi kerja yang mensponsori pekerja asing berketerampilan tinggi untuk pekerjaan di Amerika Serikat. Korea Selatan menegaskan kembali tujuannya untuk melakukan

lakukan di nuklirisasi Korea Utara menyusul pertemuan puncak antara para pemimpin Pyongyang dan Beijing. Dalam pertemuan puncak yang diadakan di Pyongyang, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan Presiden Tiongkok Xi Jinping sepakat untuk memperluas kerjasama di berbagai bidang. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa militer Amerika Serikat memberitahunya bahwa Iran menembak jatuh sebuah helikopter Apache milik Angkatan Darat di lepas pantai Oman. Dia mengatakan Amerika Serikat harus mau tidak mau menanggapi serangan ini. Menurut Trump, kedua pilot berhasil diselamatkan. Dua pejabat Amerika Serikat mengatakan helikopter itu dijatuhkan oleh pesawat nirawak drone Iran, sementara sumber lain mengatakan kepada media bahwa itu adalah drone Shahid. Salah satu pejabat mengatakan belum jelas apakah helikopter itu sengaja dijadikan sasaran. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mendesak pasukan asing untuk meninggalkan Selat Hormuz atau menghadapi risiko terus-menerus akibat kesalahan manusia mereka sendiri, kecelakaan murni atau kemungkinan terjebak dalam baku tembak. Di sini siaran luar negeri Akashvani Seksi Bahasa Indonesia India dengan warta beritanya. Perdana Menteri Nepal Balendra Shah telah memperluas kabinetnya dengan melantik seorang menteri baru dan melantik kembali menteri yang sebelumnya mengundurkan diri atas dasar moral. Sebagai menteri baru dalam kabinet tersebut, Mahavir pun telah dilantik sebagai Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, sementara Sudhan Gurung dilantik sebagai Menteri Dalam Negeri. Gurung sebelumnya menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri dan selama sekitar satu bulan, namun kemudian mengundurkan diri pada 22 April akibat kontroversi terkait investasinya di pasar modal. Presiden Ramchandra Podril memimpin pengambilan sumpah jawatan dan sumpah setia bagi kedua menteri yang baru dilantik tersebut dalam sebuah upacara khusus di kantor presiden kemarin. Dalam pertemuan iklim PBB bulan Juni di Bonn, Jerman, calon presiden COP31 Murat Kurum meluncurkan target elektrifikasi global baru sebagai inisiatif unggulan dari agenda aksi presidensi COP31. Dia menyerukan percepatan besar-besaran dalam peralihan dari penggunaan langsung bahan bakar fosil ke listrik bersih di sektor bangunan, transportasi, dan industri. Langkah ini merupakan bagian dari rangkaian inisiatif dan target agenda aksi yang lebih luas yang tidak melalui proses negosiasi yang diumumkan oleh calon presiden COP31 tersebut. Saat berbicara di hadapan para delegasi konferensi perubahan iklim Bonn, Kurum, yang juga menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup, Urbanisasi, dan Perubahan Iklim Turki, mengusulkan tujuan global bersama untuk meningkatkan porsi permintaan energi akhir yang dipenuhi oleh listrik dari angka sedikit di atas 20% saat ini menjadi 35% pada tahun 2035. Pasangan India M.R. Arjun dan Hariharan Amsak Karunan melaju mulus ke bawah kedua nomor ganda putra pada turnamen Australian Badminton Open di Sydney. Pasangan India tersebut mengalahkan duo Amerika Aden Kwan Lee dan Stanley Jing dengan skor 21-13, 21-13 dalam pertandingan babak pertama mereka. Hari ini peraih dua medali Olimpiade PB Sindhu akan memulai kiprahnya melawan Ines Lucia Castillo Salazar dari Peru di nomor tunggal putri. Malvika Bansod dan Tanvi Sharma juga akan turut bertanding. Pasangan ganda putra peringkat teratas India Satwik Siraj, Ranki Reddy dan Chirag Shetty absen dari turnamen BWF Super 500 ini karena cedera bahu yang dialami Satwik pekan lalu di Indonesia. Kemarin Sanith Dayanand dari India berhasil lolos ke babak utama nomor tunggal putra setelah

memenangkan dua pertandingan kualifikasi. Dalam cabang kriket putra, tim India A mengalahkan tuan rumah Sri Lanka A dengan selisih 8 run pada pertandingan pembuka Three Nation A Series di Stadion Internasional Ranggiri Dambulla kemarin. Senturi gemilang yang dicetak Ruturaj Gaikwad membantu India A mengumpulkan skor kompetitif 277 untuk 6 wicket dalam jatah 50 over. Gaikwad mencatatkan skor 101 run dari 114 bola dengan permainan yang tenang, namun penampilan perdana Vaibhav Suryavanshi bagi India A dalam format kriket satu hari berakhir dengan perolehan 14 run saja. Dalam cabang kriket, fast bowler Muhammad Siraj telah ditarik dari skuad India untuk seri T20 internasional mendatang melawan Irlandia dan Inggris dengan Prasidh Krishna ditunjuk sebagai penggantinya. Kami ulangi sari berita penting. India menyatakan keprihatinan mendalam atas pembunuhan 30 warga sipil dalam penindakan brutal terhadap demonstran di Jammu dan Kashmir yang diduduki Pakistan, menuduh Islamabad menggunakan berita palsu untuk menutupi pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Perdana Menteri Narendra Modi melakukan percakapan telepon dengan Amir Kuwait tentang perkembangan situasi keamanan di Asia Barat. PBB memperingatkan Afghanistan berisiko menciptakan generasi yang hilang karena 3,8 juta anak perempuan masih putus sekolah. Dan di Australian Badminton Open, MR Arjun dan Hariharan Amsa Karunan dari India melaju ke babak kedua ganda putra di Sydney. Sekian saudara pendengar warta berita dari siaran luar negeri Akashvani Seksi Bahasa Indonesia India untuk pagi hari ini. Demikianlah tadi warta berita, saudara-saudara pendengar, kami menghibur Anda dengan lagu instrumentalia.

Saudara-saudara pendengar, di sini siaran luar negeri Akashvani Seksi Bahasa Indonesia India. Ikutilah selanjutnya komentar yang berjudul Inovasi

penelitian dan teknologi akan menentukan perjalanan pembangunan India dalam beberapa dekade mendatang. Saat ini, India semakin banyak berpartisipasi dalam pengembangan teknologi mutakhir di tingkat global yang membantu membentuk arah inovasi di masa depan di berbagai sektor, kata Menteri Negara Jabatan Independen untuk Sains dan Teknologi Dr. Jitendra Singh dalam sebuah podcast baru-baru ini. Dia menyebutkan bahwa selama beberapa dekade, India sebagian besar mengadopsi teknologi yang dikembangkan di tempat lain, seringkali memasuki domain teknologi baru bertahun-tahun setelah negara-negara terkemuka. Dr. Jitendra Singh mengatakan Perdana Menteri Modi telah menempatkan sains dan teknologi di pusat pembuatan kebijakan nasional, mendorong partisipasi yang lebih besar dari sektor swasta, mempromosikan kewirausahaan yang dipimpin oleh inovasi, dan memastikan bahwa kemajuan ilmiah diterjemahkan menjadi manfaat bagi warga negara. Pendekatan ini, katanya, telah memungkinkan India untuk membangun ekosistem teknologi yang mendukung pertumbuhan ekonomi, kemampuan strategis, dan penyampaian layanan publik secara bersamaan. Merujuk pada peningkatan kedudukan India dalam teknologi mutakhir, Dr. Singh mengatakan negara ini telah mencatat kemajuan besar di bidang ruang angkasa, energi nuklir, teknologi kuantum, bioteknologi, kecerdasan buatan, dan energi bersih. Dia mengatakan bahwa sektor-sektor ini secara kolektif menciptakan fondasi ilmiah dan teknologi yang dibutuhkan untuk India yang maju pada tahun 2047. Di sektor antariksa, Menteri mengatakan India telah membangun salah satu ekosistem antariksa paling dinamis di dunia setelah dibukanya sektor ini untuk partisipasi swasta. Dia mengatakan jumlah perusahaan rintisan antariksa telah tumbuh dari angka tunggal menjadi lebih dari 400, sementara ekonomi antariksa India yang saat ini diperkirakan sekitar $9 miliar diproyeksikan akan berkembang secara signifikan dalam beberapa tahun mendatang. Dr. Jitendra Singh mengatakan pencapaian antariksa India telah mengubah keterlibatan publik dengan sains dan menginspirasi generasi baru inovator dan pengusaha. Dia menambahkan bahwa teknologi antariksa saat ini mendukung komunikasi, perencanaan infrastruktur, tata kelola, manajemen bencana, pertanian, dan keamanan nasional sehingga semakin relevan dengan kehidupan sehari-hari. Menteri menggambarkan kemajuan prototipe fast breeder reactor sebagai tonggak penting dalam strategi energi jangka panjang India. Dia mengatakan pencapaian ini memajukan program nuklir 3 tahap yang diimpikan oleh Dr. Homi Jahangir Bhabha dan memperkuat jalur India menuju keamanan energi dan kemandirian. Dr. Singh mengatakan reformasi baru-baru ini yang memungkinkan partisipasi sektor swasta yang lebih besar di sektor nuklir telah membuka peluang baru bagi perusahaan rintisan, pengusaha, dan perusahaan berbasis teknologi. Reformasi tersebut, tambahnya, diharapkan bahwa dapat mempercepat inovasi dan memperluas kemampuan India dalam teknologi energi canggih. Menyoroti kemajuan di bawah misi kuantum nasional, Dr. Singh mengatakan India telah mencapai hampir setengah dari target kemampuan komunikasi kuantum 2000 km dalam beberapa tahun pertama implementasi. Dia mengatakan laju kemajuan tersebut mencerminkan kompetensi India yang semakin meningkat di salah satu domain teknologi paling strategis di India. Menteri ini mengatakan teknologi komunikasi kuantum akan memainkan peranan penting dalam memperkuat komunikasi yang aman, kesiapan pertahanan, dan infrastruktur digital generasi berikutnya, memposisikan India di antara kelompok negara terpilih yang bekerja di garis depan ilmu kuantum. Mengenai bioteknologi, Dr. Jitendra Singh menyatakan India sedang mempersiapkan transformasi industri berbasis bioteknologi melalui kebijakan BioE3. Dia mengatakan ekonomi masa depan akan semakin dibentuk oleh kemajuan dalam bioteknologi, genetika, dan biomanufaktur, dan India mengambil langkah proaktif untuk membangun kepimpinan di bidang-bidang ini. Dia merujuk pada inisiatif yang sedang berlangsung dalam

pengurutan genom, diagnosis dan pengobatan penyakit langka, pengembangan obat dalam negeri dan terobosan terapi gen. Sebagai contoh kemampuan ilmiah India yang berkembang, dia mengatakan perkembangan ini memperkuat kemampuan negara untuk memberikan solusi yang relevan baik secara nasional maupun global. Menteri ini mengamati bahwa AI muncul sebagai kekuatan transformatif di seluruh bidang pemerintahan, perawatan kesehatan, pertanian, komunikasi, penelitian ilmiah, dan penyediaan layanan publik. Dia mengatakan India sedang mengejar pendekatan seimbang yang menggabungkan keahlian manusia dengan sistem yang didukung AI untuk meningkatkan efisiensi, inovasi, dan tata kelola yang berpusat pada warga negara. Dr. Singh mengatakan misi India AI menciptakan fondasi yang kuat untuk kepimpinan masa depan dalam teknologi digital canggih melalui investasi dalam infrastruktur komputasi, kumpulan data, inovasi, dan aplikasi yang sedang berkembang. Ekosistem inovasi India yang lebih luas telah berkembang pesat selama dekade terakhir, tercermin dalam peningkatan negara sebagai salah satu tujuan startup terkemuka di dunia, pertumbuhan signifikan dalam pengajuan paten, peningkatan peringkat inovasi global, dan peningkatan publikasi ilmiah. Dr. Singh mengatakan India tidak lagi hanya dipandang sebagai konsumen teknologi yang dikembangkan di tempat lain, tetapi semakin diakui sebagai negara yang mampu menghasilkan inovasi original dan solusi untuk tantangan global. Dr. Singh mengatakan bahwa India sedang menjalankan strategi yang beragam mencakup energi nuklir, hidrogen hijau, tenaga surya, dan sistem energi berbasis laut yang sedang berkembang. Inisiatif-inisiatif ini, ujarnya, selaras dengan komitmen jangka panjang negara tersebut terhadap pembangunan berkelanjutan dan pencapaian emisi nol bersih pada tahun 2070. Sang Menteri mengatakan bahwa fase pertumbuhan India berikutnya akan semakin didorong oleh sektor-sektor yang belum banyak digarap seperti ekonomi biru, sumber daya laut dalam, sumber daya hayati Himalaya, bioteknologi tingkat lanjut, dan teknologi manufaktur generasi mendatang. Dia menyebutkan bahwa India memiliki keunggulan alami dan ilmiah yang unik di banyak bidang tersebut serta berada pada posisi yang tepat untuk mengubahnya menjadi penggerak pertumbuhan nasional. Dr. Singh mengatakan bahwa kepercayaan diri di bidang sains, kapabilitas teknologi dan ekosistem inovasi yang telah dibangun selama periode ini telah menempatkan India pada posisi untuk muncul sebagai ekonomi berbasis pengetahuan yang terdepan dan mewujudkan visi Viksit Bharat tahun 2047. Sekian. Itu tadi komentar saudara-saudara pendengar di sini siaran luar negeri Akashvani Siksa Bahasa Indonesia India. Kini ikutilah acara lagu rakyat India. Dalam acara ini kami menghibur Anda dengan sebuah lagu dari daerah Maharashtra.

0: Ashwani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is also available on our YouTube channel, News on AIR Official.
1: Saudara-saudara pendengar, kita masih bersama dengan siaran luar negeri Akashwani Seksi Bahasa Indonesia India. Kini ikutilah acara lagu-lagu India. Dalam acara ini kami sajikan beberapa buah lagu git untuk anda sekalian. Nikmatilah lagu-lagu git ini.

Para pemirsa yang terhormat, Anda bisa mengirimkan laporan dan saran Anda melalui postel atau email kami. Harap dicatat email kami sebagai berikut: air.indonesia313@gmail.com. Kami ulangi lagi, air.indonesia313@gmail.com. Laporan Anda

0: ditunggu di meja tugas kami di studio di sini. Terima kasih banyak.
1: Dengan demikian, selesailah acara kami untuk pagi hari ini. Acara kami untuk besok adalah Warta Berita, Lagu Instrumentalia, Komentar, Lagu Rakyat India, Acara Spotlight, Lagu-Lagu India, dan akhirnya acara Sukaria.